sela-sela kakiku. Tersembunyilah kebenaran di sela-sela jari kakiku. Orang mengulangi Kurusetra, melingkari setiap hari kalender sebagai Asyura.